kumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya.